0: yang yang vibes goddamn. Suck your mother bad mind. Oh.
1: Cosmo. Summer vibes.